0: kudwandira yatorja kwa ni akuna ku yavana kile ni misa stadi yarefi kile rava kasman asture mila tramatu roset madam tina mi anakavi ni mifele mabui mela ni mira nususi pipira martorini yatorja kwa ni hira huani kristiana rita piara mfava kao mifele maman rusu rin pastura mapanan vaga Ori papa itu mufad sir, atau wang sir jile, jile sfanta ramatu albertina ramsi sam fadi, mese ans mata wang, ramatu albertina mese parani menakaf farto tapan mas, mese marson fadi atau tu, ya tu jokun hira wan misa nakaf ilis nerjeta. Ini menyele mandram film lebih tahu. Orang matuh lula menakar. Tamar Clarice Mekena. Nursi Fabrice Mfarto Tune Saput. Pastor Zakub Senes Madame Lala Dantis. Tari Sita menakar. Kei. Ya tun cakun hira huan misa kaisrihit. Ama Berta. Mami. Madame Francine. Ese Jean Pepe. Madame Isabel. Mama Fizur. Madame Malala, Fahara, Madame Kunduina, Sarasot. Ya tunja kuwa huani, Mese Rose Masnduaran, Dada Zina, Numena Vatruti, Mese Luva Kwafira Sivri, Mese Rivu Prisitan. Ya tunja kuwa nira fapa ireta, Nairu Tukatan Mana na Ula, Nasi Isalama Reheta, Naiza Naiza Misias. Andre Mantani Hanmi Vaulma, Si fasa lama nata tirka wasirio, emrar tu tuan mas nar tau tikeri itu tuhku, uta inti sus tahulu.
1: Intuhku, makasih cakap jira ta inti sus yang kau nore manjini.
0: Tuh tuh.